0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Restarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi

0: Komunitas Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orangutan Survival Bos Nyaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karhutlah. Ketua Pengurus Yayasan Bos Jamardin CT mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh, dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karhutlah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Paunji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karhutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulau Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Nem ini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE yaitu untuk para provider internet menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepet kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Prosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Kundang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi meraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang manggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. Dari Surakarta, Melati Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatima Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 naik. 2. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Ekor 23 sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, kok banyak telur kok begini.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik untuk Anda simak mendengar. Kami nantikan juga komentar dan opini Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dalam program Kopi Anda. Kami akan segera kembali, jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pendengar, di mana pagi ini kalau misalnya kita pantau ya di luar memang dengan kualitas udara yang masih sangat tidak sehat, pendengar ya. Karena ini juga kami lakukan pemantauan setiap jamnya melalui laman iqair.com, di mana kali ini kualitas udara di kota Pontianak masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat dengan indeks 226. Indikator berwarna ungu hingga beberapa jam ke depan. Perkiraan udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat jika tidak terjadi hujan, pendengar. Dan tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama, pendengar ya, di mana kemarin juga sempat masih terjadi lahan yang terbakar. Kemudian Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ini sempat melakukan pemadaman, pendengar ya, terhadap 4,4 hektar lahan terbakar di Desa Teluk Bakung. Staf Satpol Kalbar Dadang Sudirman mengatakan Satgas Linmas Satpol PP selama 2 hari ini fokus melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, karena hampir 5 hari kondisi karhutla di wilayah itu sampai saat ini masih dalam penanganan, pendengar. Dan Dadang juga menuturkan, pada Jumat kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar masih berjibaku dan berhasil melakukan pemadaman dan pendinginan karhutla di Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, seluas 1,4 hektar pada Sabtu kemarin. Satpol PP Kalbar juga berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 3 hektar di Dusun Lintang Batang, bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari dari Desa Teluk Bakung. Ia menuturkan lokasi lahan terbakar ini dapat dijangkau kendaraan roda 4 dan sumber air berasal dari parit yang berjarak sekitar 120 meter dari titik penanganan dengan penyaluran menggunakan mesin pompa dan jaringan selang. Untuk kondisi asap tebal, ini juga ternyata berpengaruh, pendengar ya, mempengaruhi jarak pandang bagi petugas untuk melakukan pemadaman, dan api diduga masih bertahan di bawah permukaan tanah gambut. Selain itu cuaca kering dan angin juga berpotensi mempercepat penyebaran api di area yang terbakar. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pribadi masing-masing tentunya ya. Gunakan masker, pendengar, saat berada di luar ruangan. Dan jika Anda melihat ada lahan yang terbakar atau ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, Anda dapat melapor ke 110. Kami akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, pendengar, atau bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

Jika satu TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

update informasi kali ini pendengar dari dunia pendidikan, di mana ekstrakurikuler jurnalis pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Pontianak sukses menggelar pelatihan jurnalistik dengan menghadirkan narasumber jurnalis sekaligus kepala tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Pontianak, Boyke Sinurat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan serta menumbuhkan minat literasi dan media di kalangan siswa. Pada kesempatan itu, Boyke Sinurat menyampaikan tentang dasar jurnalistik sekaligus teknik penulisan berita yang disampaikan. Tentunya pemaparan konsep dasar dunia jurnalistik pendengar ya, seperti, apalagi ini untuk adik-adik SMA begitu, yang paling basic-basic prinsip 5W plus 1H. Nah itu juga ya, serta tata cara menyusun kalimat berita yang komunikatif, akurat, dan menarik bagi pembaca. Selain belajar tentang jurnalistik, puluhan peserta dari pelajar SMA Muhammadiyah 1 Pontianak juga mendapatkan pembekalan dasar mengenai teknik pengambilan foto serta video jurnalistik bersama Muhammad Rokib. Para peserta diajarkan dasar-dasar pencahayaan, kemudian sudut ya pengambilan gambar atau angle, hingga posisi komposisi visual yang efektif untuk mendukung kualitas pemberitaan media digital maupun cetak. Apalagi sekarang semua pemberitaan pasti akan dilengkapi begitu pendengarnya dengan foto maupun video. Jadi pengambilan foto dan video ini juga merupakan salah satu yang penting nih untuk dipelajari seperti itu. Nah, kegiatan ini juga mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari pihak pimpinan sekolah. Wakil Kepala Sekolah Hajah Hayatun Nupus merasa bangga atas antusiasme para siswa. Dia memberikan motivasi kuat kepada seluruh anggota jurnalistik untuk terus konsisten berkreasi. Sementara itu, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Haji Slamet Rianto, menyambut baik dan mendukung penuh terselenggaranya kegiatan ini. Dan beliau berharap pembekalan dari praktisi RRI Pontianak ini bisa menjadi pemantik semangat berkarya bagi para siswa dalam dunia jurnalistik.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih. Udah, yuk, ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Aduh, udah masuk musim kemarau nih. Harus ekstra hati-hati sama yang namanya kebakaran hutan dan lahan.
1: Setuju. Kebakaran kayak gini tuh bukan cuma ngerusak alam, tapi asapnya bikin sesak, bikin sakit. Udah gitu ganggu semua kegiatan kita.
0: Makanya, please jangan pernah buka lahan pakai cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan kalau bikin api unggun, pastikan tuh benar-benar mati total sebelum ditinggal.
1: Dan kalau kamu lihat ada asap atau titik api yang mencurigakan, langsung lapor ke RT, ke RW, atau petugas pemadam, dan juga aparat terdekat ya, biar bisa langsung disikat sebelum makin besar.
0: Betul, mencegah tuh selalu lebih gampang daripada memadamkan. Peduli dari sekarang, biar udara kita tetap segar dan hutan kita tetap lestari.
2: Yuk, sama-sama siaga karhutlah. Jaga hutan kita, jaga udara kita, jangan biarkan api merusak masa depan kita.

Pendengar, kali ini informasi kami update dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Barat yang mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening dapat diblokir secara cepat begitu ya. Kepala OJK Kalbar Rohma Hidayati mengatakan kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting pendengar dalam penanganan penipuan atau scam di sektor keuangan, sebab pelaku biasanya tuh bergerak lebih cepat untuk memindahkan dana korban sebelum korban ini menyadari bahwa dia telah tertipu pendengar. Nah, OJK menyediakan sarana pelaporan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC untuk mempercepat penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran guna mencegah dana terus berpindah dan membatasi ruang gerak pelaku. Meski demikian, Rohma juga mengakui pengembalian dana atau recovery ini masih menjadi tantangan. Salah satu penyebabnya, pelaku yang dapat segera menguras atau memindahkan uang dari rekening hasil penipuan bahkan ketika korban belum menyadari dirinya menjadi sasaran kejahatan. Dan menurutnya kondisi tersebut membuat peluang pengembalian dana masih relatif rendah. Karena itu masyarakat perlu segera menyampaikan laporan begitu mengetahui adanya transaksi mencurigakan atau menyadari telah menjadi korban penipuan. Rohma menegaskan penipuan keuangan tidak terbatas pada kelompok usia tertentu pendengar, mau itu anak muda, orang tua, hingga ibu rumah tangga juga memiliki resiko yang sama untuk menjadi korban, bergantung pada modus yang digunakan pelaku. Jika menemukan indikasi penipuan, masyarakat perlu segera melapor melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Pelaporan cepat tidak menjamin dana pasti kembali, tetapi dapat membantu proses penelusuran dan upaya pemblokiran rekening terkait.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama siaran langsung dari Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Kota Baru Kota Pontianak, Keuskupan Agung Pontianak. Pesta Kerajaan Allah menjawab panggilan kasih Tuhan dengan kehidupan yang diperbarui. Injil Matius 22 ayat 1 hingga 14. Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, bersama dengan Bapak RP Gregorius Kuku Nugroho CM, sekaligus menutup bersamaan kita dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Saya Al-Fatih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

bahwa diundang ke pesta itu, maka saya yakin kita penuh syukur dan sukacita. Untuk itu, mari kita menyiapkan diri agar kita layak dan pantas dalam perayaan Ekaristi ini. Kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Bersama-sama kita ungkapkan sesal dan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri atas agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang

pacar. Bacaan dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jatuhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh bagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.

Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakek nenek, suster yang terkasih, selamat pagi. Apakah Anda hari ini bahagia? Bahagia tapi jawabnya loyo. Bahagia? Bahagia. Syukur kepada Allah karena kita pagi ini juga diundang ke perjamuan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita semua berbahagia kalau kita hadir di perayaan Ekaristi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menyadari betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita masing-masing secara pribadi, sungguh tidak ada hari hidup kita tanpa bersyukur. Kita penuh bersyukur karena Tuhan Allah begitu mengasihi dan mencintai kita semua. Apa yang digambarkan dalam kitab Yesaya dari bacaan pertama, sungguh juga kita rasakan sampai hari ini. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Dan seterusnya ya, nanti dibaca sendiri, diulang lagi. Hari ini, ya kita kalau misa digambarkan altar panti imam seperti Gunung Sion. Disinilah kita menerima dan mendapatkan jamuan yang istimewa, yang luar biasa dalam perayaan Ekaristi ini. Pertanyaannya, seberapa besar kita semua meyakini daya dan kekuatan Ekaristi yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan untuk hidup kita sampai hari ini? Nah, ini pertanyaan penting, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, supaya ya kita tidak datang misa itu hanya karena tugas, hanya karena apa lagi? Karena takut kalau tidak dianggap rajin ke gereja dan seterusnya. Apalagi kalau datang misa itu hanya melamun aja di sini. Tidak ikut bernyanyi, tidak antusias berdiri. Kapan khotbah romonya selesai? Apalagi macam-macam. Dengan berbagai persoalan hidup kita, kita ya sudah ada di tempat ini ya sekedar hadir saja. Mungkin karena diajak istri, diajak anak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari rahmat perjamuan Tuhan yang luar biasa yang masih kita terima sampai hari ini. Tuhan selalu mengundang kita. Tapi ada konsekuensinya juga memang. Kalau kita hadir pada undangan-undangan yang lain di dunia ini, kita berusaha untuk memantaskan diri agar kita layak dan pantas. Ini menjadi poin penting juga, supaya kita kalau ingin mengikuti perayaan Ekaristi, ya berusaha memantaskan diri. Kalau soal pakaian itu ya hal luar saja ya, hal luar. Tapi yang paling penting adalah kesadaran diri, disposisi hati dan batin kita untuk ikut perjamuan Ekaristi. Kita memantaskan diri sebaik-baiknya.
bagaimana sikap kita, hati kita sebelum ikut perayaan Ekaristi yang agung ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas rahmat Tuhan ini, agar kita semakin hari semakin menyadari betapa istimewanya hidup kita sebagai orang Katolik, karena kita menerima kualitas rahmat yang sama yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul sampai hari ini. Kalau kita sudah sampai kepada kesadaran itu, maka saya yakin dan percaya iman kita tidak berjalan dan tidak kita hidupi biasa-biasa saja, tapi kita hidupi, kita hayati dengan penuh rasa syukur, dengan sukacita, dengan kekuatan yang luar biasa, kendati kita mengalami berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup. Kita tidak melupakan Tuhan yang selalu mengundang kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kepercayaan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan kekal. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar pada intinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Kasih memilih para bapa dan ibu dan setiap orang yang mereka sehingga bagi kaum papa, bagi kita semua di sini, marilah kita mendoakan doa kepada Santo Fransiskus untuk perdamaian. Santo Fransiskus,
0: kita hening sejenak, kita berdoa untuk kepentingan diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita masing-masing.

Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rejeki dari kemurahan-Mu. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepada-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami tekun berimpun sebagai putra-putri kesayangan-Mu.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu terkasih Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan administrator apostolik kami Monsinyur Samuel serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi Idola Indonesia Layak Anak. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan bersama dengan dua teman bincang kita gitu ya. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dirga Putra Driska Yuda. Ini juara 1 kirurgi kelas A untuk umur 12 sampai dengan 14 tahun gitu ya, untuk International Taekwondo Championship ya. Halo. Hai. Dirga.
1: Halo.
0: Oke. Di sebelahnya Dirga ini pasti udah pada kenal juga gitu ya. Tapi yang terkenalkan lagi ada Bang Wahyudi, MPDGR CPSP. Ini beliau adalah trainer dan juga educator ya. Nah, jadi Bang Wahyudi kabarnya baik hari ini?
2: Baik, alhamdulillah luar biasa. Gimana juga nih?
0: Andre juga sehat luar biasa baik hari ini. Siap untuk ngobrol-ngobrol bareng ya pagi hari ini ya. Untuk Idola kita akan membahas terkait dengan membangun karakter anak melalui bela diri. Tapi sebelum itu, sebelum ke Bang Wahyudi, Andre ke Dirga dulu ya. Ini pengen tahu Dirga itu mengenal taekwondo dari umur berapa kalau boleh tahu?
1: Kalau kenal taekwondo itu baru 2 tahun yang lalu sih lebih tepatnya. Di umur 12 tahunan.
0: Umur 12 tahun. Oke, kalau sekarang berarti 14.
1: Sekarang udah 14 kok.
0: Udah 14 ya. Oke. Nah, dari usia SD mungkin ya sampai dengan 12 tahun itu sendiri gitu ya kan. Itu kenalnya apa? Untuk bela diri yang lain apakah diperkenalkan juga atau memang langsung ke taekwondo gitu?
1: Langsung ke taekwondo sih. Soalnya saya memang tertarik ke taekwondo.
0: Kenapa?
1: Karena lihat tendangannya yang bagus, muter-muter gitu, jadi ketarik gitu ke sana.
0: Oh gitu, enggak tertarik dulu ke karate gitu?
1: Enggak.
0: Enggak?
1: Ya. Oh. Soalnya lihat di situ kurang deh gitu, Cak.
0: Oke, lebih tertarik ke tendangan ya. Oke, baik. Itu siapa yang memperkenalkannya? Apakah karena ngelihat anime mungkin ya? Iya kan?
2: Iya,
0: anak-anak zaman sekarang gitu kan ngelihat anime atau atau memang karena ngelihat ada atlet Indonesia atau mungkin luar Indonesia gitu atau karena apa?
1: Kalau taunya sih mungkin FYP TikTok. You know. Lihat dari situ tendangannya bagus-bagus jadi kayaknya keren deh kalau bisa gitu.
0: Oke. Gimana bilang ke orang tua? Ma atau apa gitu ya? Mau ikut taekwondo?
1: Pulang sekolah masih ingat pas pulang sekolah bilang ke mama, "Ma, kayaknya masuk taekwondo ini seru lah. Boleh lah ya." Mama bilang, "Boleh kok, nanti mama daftarin," kata mama.
0: Tanpa ada tanpa ada perlawanan. Biasanya kan orang tua kan khawatir
2: agak,
0: gitu ya.
2: Agak khawatir ya.
0: Khawatir gitu kan anak, kok tiba-tiba anak aku pengen bela diri nih.

0: gitu. Nggak ada ina-inu mamanya.
1: Pas kelas 6 tuh mama agak takut sih pertama, soalnya karena masih kecil kan kelas 6 tuh. Pas sudah masuk kelas 7, mama bolehin dah.
0: Oh, oke. Jadi tunggu dulu deh gitu ya. Pas kelas 7 dulu baru bisa untuk ke olahraga bela diri gitu ya. Tapi apa kalau dari seorang Dirga yang didapetin dari taekwondo ini sendiri selama 2 tahun ini?
1: Perkembangan fisik dan perkembangan mental juga ada.
0: Oke. Ngeluh nggak sih awalnya? Kebayang nggak kalau, aduh, capek banget ya ternyata gitu?
1: Enggak, justru kalau makin lama tuh makin semangat. Soalnya dapat ilmunya gitu. Dapat yang kita pelajari tuh ada hasilnya. Jadi makin lama makin semangat deh.
0: Oke, baik. Nah, biasanya nih Bang ya, dulu-dulu sih, kalau sekarang sih enggak lah ya. Kalau udah ada yang ini bela diri dikit gitu ya kan, langsung deh gitu ya.
2: Dipraktekin.
0: Iya, bener. Bener. Gitu ya. Ngerasa kayak aku punya something nih gitu ya kan. Nah, tapi kalau Bang Wai melihat anak zaman sekarang gitu ya, ketika di disandingkan dengan ilmu bela diri gitu ya, itu seperti apa sih Bang?
3: Oke, kalau misalnya ngelihat anak sekarang yang punya harus bela diri, harus. Kita tuh harus bela diri dulu. Terkadang orang ini lupa bela teman dulu baru bela diri.
0: Iya bener ya.
3: Iya, kayak oke, kita itu bagus kayak gitu, punya empati yang tinggi, tapi kok bela teman dulu tanpa perlindungan diri, itu juga satu hal yang keliru. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan sekarang, bela diri itu sepenting apa? Ini kita marak banget kasus perundungan ya. Banyak banget sekarang kasus perundungan, bullying yang itu di mana terjadi ketika seorang anak itu tidak mampu untuk melindungi diri secara mental dan sosial emosional juga ya. Kemudian yang kedua juga kayak secara fisik, karena bentuk perundungan kan banyak, ada cyber bullying gitu ya, ada verbal bullying, ada physical bullying. Nah, jadi ilmu bela diri ini banyak banget nih manfaatnya. Pertama untuk regulasi emosi kayak gitu, karena ketika bertanding itu mainnya udah bukan yang kayak main untuk latihan fisik aja, tetapi secara mentality, ngelihat lawan yang lebih mungkin badannya kayak gitu ya, perangainya. Nah, itu udah mainannya udah secara mental, secara regulasi emosi. Kemudian kedua, fisik juga gitu ya. Fisik juga berarti kan Dirga juga harus mesti rajin olahraga, kemudian kayak bertanding, latihan juga sama coach, sama pelatihnya. Itu pasti jadi kayak kombinasi yang sangat luar biasa. Jadi ilmu bela diri ini emang kayak sangat penting ya di era sekarang, selain untuk melindungi diri, juga melindungi orang-orang tersayang yang ada di sekitar.
0: Baik, tapi kalau dikaitkan juga dengan membangun karakter anak, nah itu seperti apa nih Bang?
3: Kalau membangun karakter anak, tentunya tuh banyak banget karakter yang bisa kita pelajari. Satu yang paling penting adalah tanggung jawab sama diri sendiri. Kadang nih kita nih sebagai manusia, bahkan kita sebagai orang dewasa ya Bang ya, kayak kita tuh kayak lupa kalau misalnya kita harus tanggung jawab dan harus aware sama diri sendiri. Karena diri sendiri ini kan ada alarmnya. Kemudian yang kedua adalah badan ini adalah kendaraan yang kita pakai setiap hari gitu. Entah betul. Itu yang kayak harus makan, apakah boleh nih makan banyak-banyak sebelum berlatih kayak gitu kan, gerak nggak nih kayak gitu, bagus nggak gerakannya. Lalu kemudian juga kayak tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalau misalnya udah sampai pada batasnya kayak gitu, letihnya, harus tahu, harus istirahat dulu. Kemudian kedua juga disiplin, udah pasti kan harus komitmen, harus latihan terus, harus latihan terus ya Dirga ya.
1: Harus.
3: Seminggu berapa kali sih emangnya?
1: Seminggu. Tunggu ya deh, tunggu ya.
3: Oh iya banyak. Berarti biru banyak.
1: Jumat, Sabtu, Minggu, 5.
3: Lima kali dalam seminggu. Itu berapa lama durasinya dalam seminggu?
1: 1,5 jam sampai 2 jam.
3: Nah, 1,5 jam sampai 2 jam.
0: Berarti kurang lebih 10 jam kalau di total ya, dalam
3: itu
0: seminggu.
3: Benar, itu mainannya kayak fisiknya pasti berat kan. Itu kayak kardio banget kan berarti kan. Nah, berarti kayak latihannya, asupannya, disiplinnya yang kayak benar-benar harus. Mungkin kalau misalnya anak setengah gitu kan ya Bang ya. Anak setengah ini dalam arti yang kayak Kecerdasan kinestetiknya kurang. Dirga kita bisa lihat tadi kan, belum mulai acara ini aja udah lompat-lompat. Kita lihat. Nah, jadi emang orang tua itu memang harus mendukungnya, harus menyalurkan minat dan bakatnya. Kalau misalnya anaknya banyak gerak, mungkin karena bukan anaknya itu nggak bisa diem, enggak. Jadi yang kayak gerakannya yang banyak ini disalurkan ke wadah yang tepat, kayak gitu ya. Nah, tadi udah tanggung jawab, disiplin. Nah, apalagi yang dirasain?
1: Kalau latihan nih, disiplin tuh perlu banget. Soalnya kalau kita mau jadi jago, kita harus disiplin yang utama. Baru kita latihan tuh, disiplin tuh diperlukan. Kalau nggak disiplin, nggak jago-jago nanti kitanya.
0: Okay, baik. Berarti memang ya itu tadi ya, kaitannya dengan membangun karakter adalah anak jadi lebih disiplin, tanggung jawab, dan tahu tentang dirinya gitu ya, dan bagaimana dengan orang di sekitarnya gitu ya Bang ya. Okay. Oh, berarti ini 4 poin yang menarik juga gitu ya. Anak-anak jadi sebenarnya dengan bela diri ya harusnya bisa seperti itu gitu ya. Okay. Tapi Dirga kalau di, nah ini kan balik lagi ke disiplin gitu ya Bang ya. Bagi waktunya itu kayak gimana nih untuk rumah gitu ya kan, terus juga sekolah sama tadi. Ini kan bisa jadi non-akademis itu bisa jatuhnya ke hobi atau mungkin memang ya nanti jadi jalur masa depannya gitu ya. Nah itu seperti apa?
1: Kalau bagi waktu ya, bagi waktu kadang kita bisa sendiri, kadang juga perlu bantuan mama. Mama harus tetap ingatin, mama harus tetap kasih tahu bentar lagi mau apa. Soalnya kalau ngikutin kemauan Dirga, kadang-kadang ada yang keskip dan ada yang kelewat.
0: Okay. Berarti mama nih bar katanya manajernya gitu ya. Sementara ya mama ya.

0: Ya, ya. Mm-hmm.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Selamat pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Selamat pendengar. Pendengar, jelang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, pendengar, setelah beberapa pekan kami tidak dapat mengudara sebagaimana mestinya diakibatkan dengan gangguan pemancar. Hari ini pendengar, pada tanggal 11 September 2026, maksud kami 11 Oktober 2026, kami akan melakukan pemeliharaan terkait dengan server dan pemancar agar kami dapat mengudara sebagaimana jangkauan semestinya pendengar. Kita akan bertemu di 1 sampai dengan 2 hari ke depan setelah pemancar dalam keadaan normal. Tetap bersama kami tentunya pendengar 97,4 MHz. Kami akan kembali secepatnya.